kompleni. Bebak hamia samung roksini baka bising tino ajayu. Tomuno obukanasung perengimani hangganke o samung hamia klemo. Bolong ni mesama yung rokaino kiri masingsya. Bolong ni mesama yung rokbay coprok jakhe sagu dukuman mahaino o borok hamia rokbay. Bongni hamia samung ni bagai borok kaham rokbayno belaino biriman mano. Lai thangja kogo kalagai ta tongdi. Baskangni kokno khathonei kathar kok wansupna nangnai. Je man mari man kha abunobo nang yaklai ta khatungdi. Buini man manobo ta musudi. Je buino musunai bini bkhawo khaksangma man flaino tongnai. Nesle mungno nesle mungbai sokomui manya. Hamzakma bai simise sokomui mano. Obono hamari niraida. Shak hamno jotoni silai kotor kuk yakpai khaksak mano jotoni silai kotor ajimung. Bakhao nesle mung abo kaisa hoki botrai no yago mojumui tonma bai paksasi. Aro o nini no yak khamui thapla chaui thangnai. Khaksak mano khani bisingti no matu buthai. Obono shak ni phatartui tubui manya. Aau hingke asak jura sankhana laikya. Gautam Buddha ni saiklangja kok kahamno kok borok bai.